0: is Cam from Mother Slug, and you're listening to Eruption with Lindsay.
1: Tunjukkan kepadaku apa buktinya. Kononnya ada Tuhan. Tuhan yang lebih berkuasa. Tidak ada yang lain yang lebih berkuasa dari dia. Aku mau tengok berapa besar kuasa Tuhan. Hei Tuhan!